Snirrum mare jojkada Riepen ellen och käppes lej Te lo lo lo le la la le lo le le Lo lo lo le la lo le la Nacker je busse jorra Atsikante sjorra Alla väl Tälle Morten luappen för välte Tälle börre luappen Sjöra, hjöka, sjöra.